Yang thala chik yang devli rela ya hor tarmi sutur yang thirang samaya argi khambi agdabla yang chogla ti ta phail chir yang yang rangun la ya Da nyen tsene min tsi yang maghi le var ya. Ngar gapu nyong kama yang tsor gu shi ya. Dan zam lang so tor yang chi ge nam ya. Yang shtang gu war chi yang lag le gnyan ya. Nga khambi aglar na yang ardin la thoya Ta gada un dalvi yang kanzan zolaya Yang sanda lagar yang tamu stjalaya Yang lasir gunga yang nyamalaya Yang kablun khunjil yang arkan sukhutaya Ta ngayang lenchin yang horchi khunaya Yang anzamlang arjau yang kablun laya Yang lhasi gdavli yang andanlun teya Hor khwazan khangul yang amir sir ya Yan zamlan kinla yang andritar chag ya Yan shichin argong yang nyamate ya Yan shchirkhun jivu yang parla shog ya Yang tin sam mba yang sem la ya Tar dawa khamba yang ngamn mel ya Ta khwar gul kanchi yang sangite ya Yang kablun ndama yang harla jo ya Yang tin sam agdab je yang andal mala ya Takh tagmar khamba yang ngamn mila ya Yang khichin cham ji yang ase mila ya Yang polar gab di yang harla jo ya Yang tin sam ahtub ji yang andag mala ya Ta galang chin khamba yang ngamn mila ya Nga tansang na chul yang margi la ya Yang nyang chil rinzin yang perwar ka ya Yang ashtati agdar gul yang manyam la ya Tamarang hurchi yang angonzin te ya Yang agalong la wala yang agnani na ya Nganang kai yang aglunchin le ya Taga magamang angonzan yang argonwa siya. Tatini indarji yang ulang gaya. Yang aschichav khunjil yang khwatal namaya. Ta mag yang nyanchi yang tsarla sunaya. Yang kartsang ulang yang khunchin da ya Tar dipchi chagi yang chagra khtiga ya Yang hartav khchagzong yang torwa tang ya Yang shila niwa yang matun kar ya
yang magmang xianer yang xie guo xiong ya testi na xiu ji yang zhar zong jie le ya tamran nyer te yang ma pu na ya tao lang la ge yang gar ma ge la ya yang man bu yong ju yang la qi yin ta la ya yang ar zong ji le zhe gi yang ba zhong na ya yang ram jin ar ta ma yang chu pi na ya yang po zhong xi ge yang ax tor li te ya yang ki sar ar ja u yang ka long jin ya ta ra chi en de ma yang an da ma ta ya yang khwar je kha ba yang nga rang jo ya yang ra chi er to khun yang a ta ga ta ya yang ar ta agla cha yang ar da u la so ya yang ar chi gar u la yang a khun ga zan ya yang te ni ar zon ji la yang a khtor ma la ya ta khar zon khser la yang a ser u ar zon ya yang chagar nam la yang singra te ya tebsim bu tomer yang pem la ya kagalun chin ndama yang chola wa ya dan chen ke bxir gu yang xim te ya yang tari gila yang nga kham ba jo ya nga khandan akhtag mo yang kaftul la ya yang chan ke khwar go yang ar gole man ya yang khar du khwar du yang man jir khar ya yang gair tghla yang gayun sab ya yang astag mu khadan yang adinda te yang anzam tu na la yang asjo ma la ya yang awam ngi astag ru yang le yin te yang arjasi yev jan yang anor ye yang kaya adar yang andal mala ya yang kivchel om tag yang orjel chi ya tin chabla manjer yang khwau ya yang kablon sa tag yang tomba ba ya dan chen ke wurta nga yang anjama la ya yang atar tong ko yang andigda he ya ta xiang ji chu yang zemr cho ya yang kablon khwali yang khor go si ya ta lhog lang gyam zhi yang as mo zong ya zhi ho tong ka la yang lang da yo la ya

아야 다르곰니 얼낙치양 샤나가잖아야 단장트야라양 초라와와야 텅앙은 키와양 샹샹어질라야 양아화로어뜨모양 아처트네헤와야 Yang-a-shtag-chi-tuk-zin-yang-a-gal-gum-r-tang-ya Yang-a-we-r-shtag-mo-yang-a-shtib-jil-g-ni-ya Tan-jang-shang-ni-chi-yang-a-hun-tal-wa-ba-ya Ar-zong-man-jir-lang-ka-yang-a-war-n-ja-ya Tal-ho-na-ba-yik-cha-yang-a-sin-zong-te-ya Shiga zong kagar jali yang lukar shkaya Da khun shib hua wu yang chardib la ya Yang tong chong shtag la yang chakar tang ya Yang sugmil shtong khun yang atag ni ya Yang siyam tal mal yang chak zin tang ya Da suglong lach yang ar daul gni ya Yang awab ngi gar tsu yang gni la wab ya Yang tarung khur gu yang nyam juo la ya Yang njang khun vir tal yang lhar gul tang ya Ndralaw gmanyin yang khun tang xam ya Ta nurzang shtigdu yang suwar ngaya Ta shiakib manab yang kirdung danaya Yang maji lhonab yang arzung la tiga Ta nablan shunkar yang agmaru teya Yang xambu chamba yang anjavi naya Ta yamil gdrnag yang mimbar yulaya Adil tigchen khamsam yang anjovi erdalaya Tandala chonchin yang shukhtalar danaya Awab ngiwa xirvi yang nyambam laya Yang siyam tal shtub jil yang arinchin hivaya Yang ammar gul khung yang chardib laya Tan chan kib

ཡང ཉེ ཧུན ནག ཆུ ནང ལག གོ སཁྲན སྲ ཆ ནི དོང དག མོ སོང གა ཁལོ་ཨོ་ཟི གི ཆང གོ ཟེ་ད དང ཡི ཤབ ཤར སྲ ཚིག ནི ཐག་གར ད ད གོ་ལི སོང ནོ གན དག ནི ཏང དལ ཨ་དན རེལ ལ དེཁ གར ཚར ཅལ དང ཡི ཤབ ཤར ད དང ཡི ཏར ད གར གེ ཡན ཟན ཟོང ཡོག ད ན ནི སིན ད ནག ནི ཆང ཐོང ནི ཆང གོ ཟེ ལང ཁུར ཁུར ཁོ ནོ མ ཚིག ནི ནི ཤབ ཤར སྲ ཚིག ད གོ་ལི ཡོ གོ ནོ དག གར གེ ཆམ གལ ཅིག ཁ ཁ ནི ཆམ ཚག མ རེ ལ Tartaina chutun da dar zarsib tang yang na kirge thachu chejin be gangri tian chigda changtong yong kur kur tang gun da mu ga nang chlare ga yang chu ga khzu chung chir da gen chang tang tang ko no ga ga ja yang chu ga yu shun dam zil to dum ra chin di sh tang yang changtong yong kur kur kun ra na lang kur khalo ga lak tang da me la lang kur kur kun go da mu ga nang chlang az go ti han chik yang salang sa khil da ni nyer yong kur khalo ga lak tang me la lang kur kur tang da tang tian chik gang du da shang la ma jig no gun da Nesin dayang chugu su tang tanam larung sa chan daga chartak lakaw chugu ka. Gajayang da nyeru zhung lam dish tang nin chugu chamgalag dhingal ka nangasil ndar ka da yang nyam mabzhaga da tangi chugu nyamu ka nyan langa chugu ndamu ka nangasil yang manyung azu ka. Tan da tang dash tawa ka chamgalag dhingal la ngasin nam yinar zabju da chan ka chiga.

dina chiklong kutla chichi gazgan chun thombo nama tomo kurin jo goga tamana chikin jo goga tamana chik thakas yalang gara rara ta kana golgni gandhi gandhi ni tamari khwarsh tamari tikin jo goga chikin jo goga ta lasukwa runga namshingwa ta tida tang o nima chabchun de tang golg sakni yinna chukwa chabcha sakni na chukwa kamaari songna ra chanbabji maari ya namda thangjir zida tang tida tang jo jo shikka chiga ta song tang chikni ten jaga songna ra chimtang kanggo tali song tang tantro shirayong goti jo samdgira ta chong chiga tamudh chiida tang tamna chiga ayur chajina tamna chiga ame chedam khujana tamoyi tang naq shiga ta ngay de thang laka khtuu inar dhimdi denchakta shiga khtuu inar garchi inar tena tila ka tawal ngay nyengar chang tongi mongkul kori jiko na nyong narita nemu sari songna tita chathamba chik chik tila ka ni chikini zu jikini ta mongkul kori jiko nara maa yo kitaung nga chindani mongkul ka kate chi mongkul kori utsona chiki yong ten chio sara jab tongna chiki chang tu tamo nyo a nga tamo nyo gora kirke yong nga sara jab are to tondga nyo re kirke sara jab tongno re kyu dengira chi chang tong tongzi ya chi chang tong mongkul kori song tongna waka jinta chang tong meno rati tsadan chikna mara ti tachio chiko lapa ga tang khuli na chukku tachi kani glor jiga ngana nyat gdang tang na o glor jiga li gada domjio changguan dharin dara ta karcha wakshon chikna mara mar chikna ta ta chi chang tong nongkul kordi dongtik jab tang na ta chir gendri ta chikra anyi ni kaya zi kata ta nga nongkula waka ta nyi gu khamta nyi o ta nji na kio me kirge ngangang e jirkishan po shengun sikran da waka chikna ta nyi zwa ta ndani khamta gra shay kuna ta po shengun sikran sabji mantsu nandu mo nasa mo nari ya chadga yi zi na xichigin zinshang me la korto na gata chu waka ngang e jirkishan na chenpo nyi zi gozi nara waka chu zinshang me la korto na sabna maari tak chiri anyi ni chang tong korto na sabna maari xisamni chi jab tangi ki jamno mathaga hara chi jay ta kirge chi khordu la ka se ta tang na tamna longkhul la ka chi ta tang na gurmo ta ni jesam ja ko an tamo de na ki ma khi ze utsu na chu ka te chu mar de la te sum ta ja ja ki chena to sto is ka ja tang utsu mo ma khi mo tla su pa in na ka te chi longkhul de ga no ne chi chong thong me lan zen shang yo de longkhul de ga chi ta tang na ma chi no ne ta chu tong de ka chi un da ma ka i ga gi da tang o ngan de mo tamna chi gi ne to pa ka pur ju ta ma chu na ka pur ju kunyan de ser ka shen wen de ka prang tong de yin long khu kang shang de yin ze de ko la ke kan de long khu de ge se tong da ta ke ka prang tong tum de jme ke jme na ta ku ta ya li ka ka ku mo zang ta na chi na pa tin ju na te mo de ka hang ta re man ju ko ta da ka te chi ju yong ta na chi chi ju ka pur jang de jar ta na da ko ka pur ju ta ze tong wa la sum de chi te nya tsi ju no khu ga te ta ta ju a ji ni cha pa chu ju da ta ti su no na ja na ma ri ta ma na chi ji gi bi che chi chu long khu ran de chi ta tong da ra ཁྱི དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱩᱫᱩᱝ ᱜᱚᱨᱥᱚᱱ ᱧᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱯᱮ ᱛᱟᱛᱚᱢᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱱᱚᱱᱛᱚ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱨᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱴᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱨᱚᱝ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱧᱩᱧ ᱧᱩ ᱤᱱᱟ ᱧᱮᱨᱟᱛᱮ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱠᱷᱤᱜᱮ ᱢᱤᱠᱤ ᱢᱟᱦᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱩᱢᱱᱤ ᱞᱮᱢᱟᱨ ᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱮᱱᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱥᱮᱛᱟ ᱭᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱥᱮᱠ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱥᱮᱱ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤ ᱡᱟᱜ ᱞᱮᱛᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱨᱟ ᱥᱠᱟᱢᱟ ᱛᱤᱠᱱᱮ ᱜᱩᱯᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱚᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱮᱝᱜᱚᱞᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱥᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱧᱩᱫᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱨᱮ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱜᱩᱴᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱤᱝᱜᱮᱴᱟᱱ ᱜᱮᱝᱠᱷᱴᱟ ᱛᱚᱣᱟᱱᱟᱨᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱨᱤᱪᱤᱜᱟ ᱜᱟᱭᱟᱨᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱚᱣᱟᱱᱟᱨᱮ ᱠᱤ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱠᱚᱴᱤ ᱟᱨ ᱚᱝᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱤᱯᱥᱨᱤ ᱢᱮᱴᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱢᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱠᱪᱤᱨ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱛᱚ ᱥᱤᱯᱥᱨᱤ ᱚᱠᱟ ᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱵᱜᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱷᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱨᱱᱚ ᱧᱮᱛᱮ ᱜᱟᱥᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱮᱠᱚ ᱧᱮᱛᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱜᱟ ᱢᱚᱠᱷᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱫᱱᱤ ᱞᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚᱧᱟᱢ ᱯᱨᱤᱡᱜᱮᱫ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱛᱟᱠᱚ ᱜᱩᱱᱚ ᱠᱷᱟᱵᱨᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱢᱟᱝᱱᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱩᱱ ᱱᱩᱪᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱡᱤᱱᱛ ᱠᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱢᱟᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱ ᱠᱷᱟᱵᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱥᱩ ᱱᱤᱵᱱᱮ ᱢᱟᱨᱟᱭᱚᱝ ᱪᱷᱟᱞᱮ ᱢᱟᱣᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱢ ᱢᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱫᱮᱪᱤ ᱠᱚᱨᱠᱤᱡᱚᱜᱟ ᱟᱡᱟᱜᱟᱨᱟ ᱟᱢᱟᱝᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱢᱮᱱᱚ ᱢᱟᱠᱤ ᱨᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱠᱟᱢᱛᱟ ᱛᱤᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱛᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱠᱚᱨ ᱫᱮ ᱡᱟᱜᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱟ ᱠᱤ ᱠᱚᱨ ᱡᱤᱫᱤᱱ ᱴᱚᱜᱮ ᱡᱟᱜᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱟ ᱛᱩᱱᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱪᱚᱢ ᱠᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱩᱱᱤ ᱭᱟᱢᱨᱟ ᱠᱨᱤᱜᱮᱞᱤᱠᱟ ᱱᱤᱨᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱠᱚ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ
ཡེ་ཏེ

야냥이비 Kargi ta xie jinyang xie mangga lwi Kargi ta xie jinyang xie mangga Tirang pu zhar jimga na khazga xixie juyil Tana kargi Xioxtun dan jina wada dambi nang Kargi xa chan zomi Xigirga xaxil jiri

0: 야, 저 보 총 총서. 디나 대정거 비 가르콘 거 참바 총문다 그능아. 로드르 르슬리 타타브세고 논다그 타크. 히샤 공슬은 뜻음식 마르토 냠출세 쿤마요타. 디나 탕업지마 그 비 가르콘 거 참바 총문다 그능아. 아직 못다 저 보 총 총서. 니 타크 히샤 냠출리 지인. 대초적 응기형 때는 그 나충시비를 가질 타송 렌슨 동승던 인주 렌슨더가 좀증 받은 돈승반 노르초던 좀증간 크라 하자자키 스타클와 담진초던 제집다클와 소노는 친당 응적 재정이인 통지미 렌슨은 나서 영치를 차용 다디모시
1: 나는 베이징에 대출을 조업질을 했는
2: 아르니는 뚜인지흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
3: 세르든지 니엔큰 조구나바 체나바 데모이나 나 림친디 인돈즘바 초르칠 하무인
4: 데모 조구나바 나 림친디 인돈즘바 마품곰보이네
3: 다스타 체나비 헨름던 조업전반다는 초르궁 장조년 층칸 워크글롱 층지 긍정 세르스민 층인 통디 림친능데 송지비 체남라 시진핑 제르제스 정도 걸랑와당 담서르랑가 마시 담랑지 참바가 고지시오비 아나바시 십덕 삼버가스시
1: 강시의 정스 알로르 체제 세르스민데 방비 나스 워크담지 보냐 예멘데스게 지그랑 세비용
4: 当时他这次也念心能是办的呢跟着我们三十四年成员习近平接着接次的中的国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
3: ཁེ སམ ལག ཅི ཅིག ད ར བ དང དེ དང ལ ཡེ སར ཅི རི ཤུག སམ ཡོ པ ནི ང ཐུག དེན ཚུལ དང མང སོ ལམ ཤུག རང སན རང དག ཅིག ཡིན ནེ བག སར བི ཨོ ང ཚེ མོ ཅེ དང གོང པི ཉམ ལ ལ སོ ཅིན ཆུང དང ཝ ཅུ ཡག པོ ཤེ དེ ང ཚེ དང ཉི ལ ཅིག ཅུང ཡག པོ ཤེ གི པ དང ཅུང ཁེ ཆེ ལ ཆེ དང བི ཅེ ཚོ རང ཅེ ཤ ཞག ལ ཅིན མམ ཐ ནིན དེན དར གན དེ དུང གི རང ཡེ ཐུག དེན ཚུན ན མར ཁེ སར རང ཅིག ཅིག ཅར ཅི ཡ ཏ བ ཡིན པ དང ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
4: ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ ངེ ཅིན དང ཡིལ ངེ ཅིན ཤིག ཏ ངེ ཐོག དེན ཚུལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ཐོབ པའི དོམ ཚིག དང ཉམ ཉུང གང ཞིག འགྱུར ལྡོག བྱུང ཟིན པའི དེ དང ཡིལ གཞན ཞིག ཏ ཡིན ཅན ཐེབས པའི ངེས པ མེད ང ཚོས རང རྟོག ཅེས ངེ ཐོག དེན ཚུལ གྱི དད སེམས བརྟན པོར བྱེད དགོས པ དང ངེ ཐོག དེན ཚུལ བྱེད པའི འཇོན ཐང ཆེ རག གཏོང དགོས ཤིང དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ ངེ ཐོག དེན ཚུལ ཉིལ སེམས ལན རྒྱག པ དང ལག ཏུ བཏར དགོས
3: ངེ ཐོག དེན ཚུལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ན རང རྒྱལ ཉིལ ཧར ཅིན ཅ ཚོ རང ལུགས ཀྱི ཐོག མའི དུས རིམ དག ནས པའི མི ཚུལ ད དུང དེ ནི རང པོ ཞིག ལ མུ མཐུད གནས ཅི ཡིན པའི རྒྱལ སྤྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ འདི ངོས འཛིན གསལ བོ བྱེད དགོས པ དང ཁོང དུ ཡང དག པ བྱེད དགོས ང ཚོས བསྒྱུར བཅོས དང གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཕྱི ཕྱོགས དང སྲིད ཇུས གཏན འབེབས བྱེད པ ཀུན ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཐོག མའི དུས རིམ བྱེད པའི དངོས ཡོད ཆེན པོ འདི ལ ཞིབ བྱེད དགོས པ དང ཀུན ནས རྒྱལ སྤྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གནས ཚུལ འདི དགེ དབང གི བླང བྱ རྒོ ཀུན ནས མཚོན དགོས ལ Shaba Kungshil Tamjil, Jerzi Jacob Jernison, the Larjigi. Rangayulir Galatan, Tirum Legani, Nirlum La Hope Jishibi, Shulun Kunyurum Sama, Hartaki, Toki Batang. Rangayujir, Jisili Batang, Jerdu Samun Jonjambi, Sherui Jet Dungin, Hamita Jerni, Solanyung Transindang, Arangu Rangdum Jibi, Tabatang, Shetu Kunyurum Sama, a Lotra Bachu Jerio Shunshigi.
4: Арний тух ден чуда жинчун шинна мэгмэн чэ кэпэн чэ дунтэ дентун нар жинчун дэн нотэл жижир шаажир жинчун шэги лхсэм сомэл дэн гэрсэм мэлла шимба мэба дунги гжирн замба дунги чэг нисл гомап шэ попа бжижир попа дэн жонсэм йоги ба дэн самлу нинзэн штэн гэ шугтун дэн гожи нэн гэ нотэл лики нэн гэ чунча чи дитэ дэ хиртэ дэн ёсэм шаги ба дэн гэлуа дэн натун гэн юл дитэ дэ хиртэ дэн тэгчул шэги ба дэн жэл ngachu samlu tang shachul nil ngari yishiru yiche chinil tang tamba tang dirib che wlang sha tang tamba mangmang jin dolu tang tamba chi she gi
3: arngi to go den sul ga jin chung she na lglen che ga mangshir tang ga arbi jong de che sar tu la jin chi mi parak da tong gi mar khe sarang ni che sa bi ri ban ken chi ba den tu ni bi dir stag den je sam de ren tang da mon un jang mar khe sarang ni che sa din xom ba bu na bi den tu je tan chu mi pare jin chi mi pare den tu cho ni ga dang Dentun Gongpilak Dongbi Dunta Lam Kanjaji Yul. Dang Sung Zhongki Chichi Dambi Chachorang Dung Jin Chung Sheba Dung Gongpil Dungwa. Shug Yung Nib Jirji Xapib Sheba. Dantju Jig Rolam Dung Gung Hung Fuk Sheba Dung. Hung Fuk Sheba Tabi Shka Ngla Dung Nien Kan Ta Zula Kaqtun Jibabji Cangbara Shemji Shagshi Sarwa Tungi Yimbi. Nga Siye Rigbi Zhong Dung Jir Dung Ni Cangri Dung Tumbi Jilung Sar Dung Debji Girdu Yul. Nga si di to da dangi mamang lan gochi si di xartu si bi nyamnyung sarwa shugdum si di. Jenshil me bir mar kesarang li zhungku jantan jirbi gompung sarwan jegi badang. Dangrib je zhungki mar kesarang li la kalli xizakhul barwi gdendun je urtung chorin jegi.
4: Mangchuk lamshuk na nga chu dangi shorza dang zawi ligi lamshuk in badang. Nga chu dangi dikhtan da langchur jertub dang tamzang nirtum zintabi chemji je nora rinchin yin. Di maung darta ginda nga tsin thak chik da tamchil mangchuk je tuanta yin ba tang tamchil mangchuk lar jabtum she gi ba. Mangchuk lib shong shang mangchuk lan jik bab jir jinchung she de dangga yang tagbin do cil nil mangchuk je rangartuk je pshabchul lab jir gi ba tang. Mangchuk lamshuk nil lar jakib dang sagangar chung wib she go yung se lagtarib tarshim she gi.
3: Mangchuk lamshuk je nguwe toko chun sha ne markesarang lig je mamang mangchuk ne dor ji xa chin shen keng yin bi kur ji xa bi sa tun da yin. Deng sabi satun de jin chung xin na nga ci zhen ni lu ji den de ju bi ji ci qin le do ta ba dang lu ji ji qin le da xia ba zhen na nga su zhen ni nam yang ma pen de nam ri jie te mo mo meng su de lu ji gong pe dang ji su ya ji yong bi tu fu su yin ba lu ji ji ying dang xia de den heng xi yul deng lom tin mo zi dong ge su an nam jin di zhong ki le ke le di mo meng rang ni ji le de zong ji zhong gu de ni ma ha ri xin ni ha ra nang jin Rangu osir arabdan barbadi, saagzi chenbu yung la chubrib shil.
4: Mangchuk lamshuk jinchung shil na, mangmangna nga tsum danlam dang ligang takchul shen kunche gajarci stofki yinbar jinchung shil giyi. Mangmangche fshibu gogni jinchung shajay dang, mangmangche harchuna rangabzin donpulub shajay dayn, nam yinrung nga tsu dangni la mpumbiig nisil lang tabi jabtun gachin yin. Mangmangche mdanta nga tsu nam yin lopchung thoma yinbi, ngibir da rangshtuk ngang mangmangar gergin lak dayni, zangu yi malab lonja dang, kipi malab jinchab shil giba dang. ngepar ta magmang jib shaabin dolo tang satcham shibi nyamnyung, kongchur yobbi kheagang, kongchin donbi nipabji lar zanjog ganglab shaygi. Nga tsi magmang jib zaadwe gangchir xjibjib shaygi ba tang, magmang jib zaadwe gangcha yegbar shogi ba, rangshtuk ji magmang la gangchir starkil shaytanji gi ba. Magmang la nyewar shdeni lorji jab labchim shaabjig sartub shaygi ba bjiji tukni, nga tsu tanggag mangzhi nil yini yinta manjirag dorjib chagartawar chabar shaygi. Gongda cangmi nyamba na mozay tongar gongbi nyamlab lashukar jinchung tang wechul yegbo shigi shiba deyin. Shunin nabazi chongchen shigla nyanji xtamsar galangka shibi cangbi nang shigyo yil.

0: དེ ཁྲོལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རིམ པ དང པོ སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི རིགས ཀྱི སྲོག ཆགས སྣ བཅུ བཞི ཡོད ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རིམ པ གཉིས པའི སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི རིགས ཀྱི སྲོག ཆགས སྣ ང རང ང དང དེ མིན མཚོ རིང ཞིང ཆེན གྱིས གཙོ གནད སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི རིགས ཀྱི སྲོག ཆགས སྣ ཤེས ནས གསུམ དུ ནི རྒྱལ ཁབ རྒྱལ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི དང ཀྲུང གོའི ཆེད དུ ནི རིགས ཉེར བདུན གྱི གཅིག དུས བ ཁྱི ཚན་སེ་དང་མ་ཁི་ཅི་ཏ་ཤིབ་ཚལན་ཏར་གི་མ་ལག་ཧར་ཏ་ཀེབ་ཅན་ནི་ནཧོན་དང་ཛ་ཧོན་ཅེན་ཁམ་ཉེན་ཏོ་ཧོན་ཅི་ཅེན་སུལ་ལ་ཁན་ནོན་པ་དང་ཉེ་ཆེ་ལག་ཅོ་པ་དང་ལ་སུ་ཅི་ཅུང་ཤེ་ཏང་ཚོ་ཤིབ་ཤེ་པ་རར་ཅི་སུག་ཅི་ཏང་ཚོགནི་སུང་ཅུབ་ལ་ཤུག་ཡོང་ནི་ཁན་ནོན་པ་རར་ཅི་སུག་ཅི་ཏང་ཐོན་ཁོང་ལ་ཏོ་ལག་ཏོང་ཡི་
1: bi, yekur lam tika tabji nyamli jechun la, slung da mungtuk guba dang. Chowla jiga jungtang shangchin ni ji rigni yekur dang, rigni gdekh nyamdan zumni, jungtang shangchin rgawi xarji rigni sungchu wachu ji, liq sarwa nyamdan rigo zan. Jemjil bintag zotin abjil, rigni yekur jiga debrig jichi mendang sa tisang da dungwa, chungrtag jib shegu mungpo nyamdri ji biwa dang. Chowla jiglam jiga xarji rigni nyamdlin jemdun ji chargulib zini, amar bi shiblub dang, amar bi yekur, amar bi rigni liqtul tunzib ji xarbi ji ba dang. Chowl gmar bih jiglim jig sarji rinig jojirib shi bi yekuro chungtag nyamta jingi. Tangdar mungtag guba din lamni jin hingrtub jinsin darbaydang. Nishtung nirngalu ni nishtung simjili warji. Chowl gjunglim jig mar bih rinig sungchubdang. Pilagji ji chargula donchulib shi bi ngigzi shetib higin bi. Chowl lamji jig sarji rinig sungchubdang wachu shi badir shug su sirkindil dangshang. Shug jini xidundi. Jigji nyamchin dang tanjur pilagji ji dirim sabril hibab chun. Chowl jiga jungtang shangchin ni ji adekag nyamli lankardi xino ba dang, kilikung nyamgilag sapib shi di. Dorji rigni ji suksir sungchub dang, dixin zinirtang ji denjig satak dambur sungwa dang, chiming nyamli lagtar jiga jin jungnir ng rizu shi gila. Lerim gojig dang ngenbib ganda dang di. Nihi yu ki chowl lamjil jig sarji rigni jojirib shi bi, yekur lamting zikrin sha ji di, jilin jir kikung gawi sarji rigni sungchub wachul dang, rigni nyamri pilji dung bi, khuertun ng mgisidan jiru shi gi. Amar bi chigjin cheba me jang, jilagji chimagji jig sesim samu jangni, dirig sabar lamni jen hingtub jinsin darpe dungi.
0: Dar ngawi cier ganyi na, chonu shangchi na jatang maru chokpi, songchub pa songchub shepi ligzi penggub zamni. Mang chigpi jigzi ya nyalim tig chigda chabrug shite, fshangil arngi lartenni, matang fshamci, vlihtung ji jir jatang maru nyangshtub lagdin taftarwa tang. Torgangar nujil donim tang songchung mani chokchir mgde, namang janji rukchurub shatab jil, Zhonghui qimzu jir nujil av denjig songchub shajir ramdag shi. Nishtung jigni lor, chong shangchin ji qimtsang rir lingnik jig jinkim songchubi lamlik qabda donga nivzong. Sagni deki rongzhug mangchuk chalaggi rangil ngang lirgib jirte, torgang jinkim songchubar jir yul. Kongzi lor tar charnyum jamsu ngili tozil mab jirtung nivjia yin yopi, torgang ga zhangir dang, soglong shkombi sakung sagzha cikni. Shtewi jinkim kilkagdab shinti, jinkim shtashib chalin dang menguk gorshib, gorgun rmanguk la ngorgul. Jengi namang rangamshin songshchub, ganyi gsangshir, kuri songshchub dredruk sugji nganchi gachin karni. Jengkim songrag canjil shiikhang, ngorjang gara chif tansung shiipi, torgang gara jengkim denjig songil ftambur shchamkin chi sotsig dangpur jir yuul. Chorong shangchin ar jatam maru chogpi, songshchub pa songshchub shiipi ligzig mgin na, jengkim songshchub par satsig chig dang kimaag chig, zanyig chig, juankig chigib chi jig jirsi tabnung chobba dang gojig shi babjil. Torgang gar jinkim songshchub par jintan jir korshib chod chapi vdeetang tang chosong sugjig natun ganlin tang songshchub shaji teirili. Di nang satsig jig na shangchin yung jir jinkim songshchub satsig changmir rjindan jir jatam maru chadum nirshchub satsig xixtansi yo badang. Kimaag jig na torgang gar chadum rukchur kimaa yinxing. Di nang nirshchub kochi tang rukchub rikchi chayyuli. Zayig jig na chadum nirshchub jir chetun xorjong shi ni songshchub marna changmir xashib shi bavjil rjatam maru nirshchub bin zayig topa ngalim shi di. Rangshchub tang panchinash jowri ji nipa cherag tongji, juankig jignash jenkim songshchub par jordan labzang rishterji terili. Chonu shangchina jatam maru chokpi chokso zhionba, zhangyong shanjib shajir. Songshchub pa songshchub shepi ligzhi di, lor ngi nang

Nachuga ni zirgara chigara kalam de jur kamu injiri. Ya tani chamban de towa yona chamban dina chig jidali rabdu yona zu dezin tatum kangar kalam de kapar tonga khole chin tatum kanga kapar angatang thirgav dan chig tirsum nirga khsam dan ngara thirgav dan chig tirsum nirga khsam dan jigdani thirgav dan chig tirsum nirga ngaxsam th namuga angatang sam yo rangrang kangde kalam de la khu.